yemesa kweto mega mix like a cam ke kokomang ke kaya gam dim nom ke trinke he hat no tram ke kokomang ke masikama kam kopur haramaka chang sila ke seven season on tekama drain 5 tak ke konkerado ex kfm wala mtan in twitter samaso mas aron sa susan ke samosa sa ke cam ke saki melody I'm gonna

XKFM 107 nginakala ke mthesamtheke itara ncindwa ke sama yomuthi ke Black Diamond ecamtheke icala cencekola ke qhamaxhama xhamaxheke 3 ecamtheke ndiyarta kamonete mthesaboke ndiyarta kamonete ke kamba mtsa ke mthesake mtsa nqamata ngenceke qhuma ncume ferere uyawa xhamaxhele ke qhumthalete ke khwele mocala cencekola ke wisi mtsa kola ke atani yancwa ucaqhuka ke wisi mtsa xhoyi cancwa ke Black Diamond ecamtheke sama yomuthi ke qala cancwa mtsa apron xhamaxhele ke wisi xhamaxhele ke mtsa titi mike atani qhumxhamo mapanga kausisi ke ikang jala khama mapanga kausisi ke ikang jala kato khama khoi ka pasi khama khoi jala khama khoi tsisi kana wa ikang asing ya khama ka ke chiki pasi gama opanga uchi gama pasi mongo awa kang oike ka pasi gama panga cha pasi masing hai cha wa titi mano mcha singi kawisi mcha kwa kwa mcha mcha bro kwa chwanda gawa kanda ki chiki titi aji a ngwa kali kawisi gana ya problema kaya gani ngwa kali kawisi gana wa kakwi gani gani ngwa taki kawa titi ya ehe a kui ya angusa atu anga kui ya atu anga sanga kawisi gana chiki no wa kwa eka a sing hai kama ka kwa eka afistan kama kwa kwa eka sanga gu kwa kawisi gana ngayte gini chiki he ita nyuya atanga tsi tsi atsi nyuki kha ngwa tsi tsi nyuki ku tsa ku tsi tsi nyuki ke kha ngwa ka ka wisikan ro ka wa problem ya gani ka ngwa ta ke ka ngwa si o ka ngwa si a wa a sin ka ke tsige he ka ke ngwa tswa sa tsige ke ba ka sin tsige ke kwa kwa ka na ka wa tsige wi si si ke ka tsa ngwa tsa o tsi si ke ka a kha ngwa ya ke a do it a tsa ngwa tsa ka wisikan a do it out tsela kha ngwa wisikan a do it out to tsisi ke ekang pasi ka jala khama ka wisi ka ndwa wa ko ekang a pasi asing hi ke ke a khama cha ke chi ke dia a khama cha chi khamu ke chi ka dia a khama cha ya e ya singi cha ya e ya khamu cha ya e ya sai cha ka thoda o chia chi ngo khamu ga namsa wisi ke kanwa si chi ke kang a pasi ka sing toka chi pasi ka khango ga kwa ga ya ngante ki ina ha chi ke he asing ya chi ke so a fistan khama chi ke sang ngante ki chi ke ya pasi au sing kwa ka awa ko e asa ka khama kwa chi o ko e a kwa ngo ka khama chi ka ngo chi ngante ki ka e he ka kona dia a of a kwa a thusa ka gi singi ka ma kare ka kala mona ngante ki chi ke a to ma kwa chi khangui ang de chi cha khang kwa u chi cha khang kwa i cha sa ka khamo ko ti ti mona u cha kwa sa ko ti ti mona u cha a u khamo chi ti ti mona da ka ngau si o ka ngasi ya ti ti e he a ang ha ka ki tle tle ti ti e a ko ha ka ki tle tle ka ngau si o ka ngasi ang de ke chi ga pa si ko sin ko ka e u chi ga pa si ga khang ko ka e u chi ga pa si ga khang ko ka e a wa chi ga as ang ha ko ka u sa na ng te ni ka ngau si o ka ngasi o tsike ga mpa sika panga kwa ka tsike pa sika kham kwa ka tsike ni a se ka kham kwa ka tsike ga ke ni a kwa se ka kham kwa ka tsike ga ke tsokela ma ka etiti ma a kham kwa o titi ma e a o jala kwa ang te ke tsike ga mpa si a o ka kwa ka ri kwa ka awa a khai ka usena ga jala kham a khai ka usena ga to kham awan a tung ina kha tsike a ngong tsa ina kha tsike a khang tsa ina kha tsike a tsokta pa si ka jala kham kwa pa si ka to kham kwa pasi ka sing ka tsengeke ki amane khosa ka amane khotla ka amane khotla ka amane khotla ka usena daga wa tsiki ka pasi ka ka tsengeng dege ngi tsiki ka khon khon ngi tsiki ka jala ko ngi tsiki he ka pasi ko ngi tsiki he ka to ko awa asing he ka usena ko apang ngo ka usena dege ni tsiki ma ki sekel ko ngo ka uchi ma ki sekel ko ngo ka usena ka ngi dege ni mo pasi ma tsok tsa tsiki ang ka ngi mane ko ang ka daga khama khama ne ko khe tsiki daga to khama ban a tsau ngo plan ya ndwa da plan na tsiki a tsok ko ngo ya ang dege a ngi ki a ke jala gani mangwe a ngi ki a ke tsau gani mangwe da mar a tung tsigan do to to khangu ga tse a tung tsigan a to to tung ga tse a tung tsigan a to to sing ga tse a tung tsigan a to to phanga ga tse nga a sing ga o sa u nga ki tsige mo ne ki khang kwa o mtsa wisinga ki tsi tsa ke ke tsi o tsi ga ki khukwa ka jala a fu kan a da mar tsige a tane pasi a o mtsa wisinga ki kan a si a wa ke to maka ke tsi tswa e hitse afur trwa ke itsa sa khwe itsa ganga tsinwe tsa panga tsinwe ya singe ke ka ngusi o ka nwa sia wa tsike ka mpa sitse ga tsike ka mpa sitse panga ntshama nya go tsika le tsama na fistan tsene tsama ni tswa singa nya ka da ke ka jala si o ka ngusi tsike ka khonkwa itsa asa khwe
ta kang tsakwe, kika wisiganwa, ta asing hyoka, it's a kang tsakwe, kawisigana kang atua kama, it's a kang tsakwe, the kawisigana kang, pasiga panga kate, the kang nosi, pasiasingi, a money crossing a gaff, a money crossing haka, the gawatiati no kamuki, pasiga tupanga kate, tati no kamuki, it's a pasita to sing hyoka, the kawisanawa at ati andwa, and hekiki kang nosi, okanasi, mapasima, san hiti toa for rami. Masing hiti hiti kau faham kami, oh mampangga hiti hiti kau faham kami, mampasih mampangga, kau sih hiti hati lah tuami, engkau sih napa sah, lagi amanin kau waga, amanin kau kawaga, amanin kau sih kawaga, amanin kau gua kau sih nata fustan kini, kang kau sih kang Asia apa sih asa, hiti hiti kau ngah faham kau, hiti hiti kau ngah kau, hiti hiti kau ngah, masing leh ah, he ah fustan kama, masing leh ah he ajala kama, masing leh ah he ato kama, ya ki, hiti kau kau kau, hiti kau kau ngah lo kau, apa sah lagi ki, mat kit. Ojala chika, kala mungugi kwe magi magreka kwa kala mungugi kwe magi kwaonga kijala, kala mungugi kwe he magi tu mitoa kwa kijala. Wan chika na kanga akai kwa ngoga, chana kanga magreka kwa ngoga, taka wa chika pasi mchasinga hiki, kanga nusi, oga nasia pasi, sakwe kanga watimu kamko, o kanga wakwe chi, hinga ki chika kanga pasi mo ojala kwa kwa, awa masinga hiki usi andoa, tau toa kami lagi kah masing lagi usian doa tau jalan kami lagi kah masing lagi usian doa tak amak rehat lagi sih kami ketua sih itu jangan kalah kami kedua tni juga kekok kedua tni juga tni sing usian kah icak guna kau kah icak guna kau kah kawat sih he kedua mu icak ini mencakap guna usian oh mencakap wah alik usian oh mencakap icak kau ang audio kah awan icak kau kah kau kah wana kau kah ang audio kah wana kau kah mencak kau wana kau kah kakang kau sih kah ngawat sih jalan semua kau sih nawa sih kang kah kah kah tu kua uci kang kah jalan kua awa sanghi kiki kang nusi o kang asih sih kang pasi kah panggola kah pasi kah kah kah mania kua kita kalau mandu ati ti pasi angin sih sih jalan sen kaya noda kah kang angu kaya noda kah oke ajala kang apa ngah tapi kah tu ajala asing kau sih nata kini mutua ang oka afokusi kau sih nama tua, ang oka gulit kau sih nama tua, ang oka kawa kau sih nota kawat sih kang pas asing leh kawat sih, afustan kama kawat sih, apa ngah kawan kawat sih, ya semua kita ngusi, awa sih kang apa ngah kawan kawat sih kang, aw jalan kawat sih kang, aw kamat kawan kawat sih kang, aw jalan kawat sih kisin, ka eh kang anu dah ka, ngah kang ngusi ka eh, he pasi kang kau kang ngusi ka eh, kang pasi kang ngusi ka eh, kang pasi kang ngot ka eh. Cikgu asal kerjakan no angkut untuk macam cikgu kerjakan, tetapi cikgu yang aku hamat lagi cikgu asal kerjakan no cikgu angkut untuk macam cikgu kami, tetapi yang aku lakukan itu cikgu problem mana cikgu asal kerjakan no cikgu angkut untuk macam cikgu kaya AI lagi yang wah cikgu kaya yang wah awi a, wah kuasa a, wah jalan lagi cikgu se, wah tua lagi cikgu se, kau sena kahang aku, tetapi aku nak singgah aku nak panggah, tetapi awak cikgu asal jalan kamu, apa yang lagi manusia eh, ya ama kaki manusia ialah awak ialah jalan sen. Manira e yang ato amanira e yang aw kama tak manira e yang asing cuisiga na jala kama ko cuisiga na to kama cuisiga na atu to ma kuisa na ngantegi amanin ko singa ga amanin ko tonga ta ngantegi kan nosi mam cima kang mat kan nosi cima kang mapasi mapanga kan nosi cima kang pasi mangwa ta singa ki tiki he ka pasi ga kwang ko o tinga pasi ga kan ko ka tsewa avi ko ma o aw kui o asa kui o asa ma berkan tiki ya kwang ko cuisiga na kang wa cin no ga e he kang aw jalan agit krisi, aw kamat agit krisi, aw tua agit krisi. Kang akan aw kang alu sa agi. Cima kang pasi aw pangga, cima kang pasi angwa, cima kang pasi akam. Kaya kan kamu si ina ka problema ya cia, ahi akan tu magit kami ya e. Yang ano dah ka, oh yang ya atau ma kaki icap pangat kaci kan icap pangat kaci si gigi. Ka wajib jalan sengki ku eh kang alu sa kama. Cige dia a. He a an hege gi kan a an hege gi akat ka kas kati kamo kwe he a sing gi ina khati gi pasi a o ina khati gi pasi a kan he a gi kan nosi a wa at it omaga gi chitwaya amage ya khosa chitwa amage ya jala tsa ga usena ka khati gi atu jala kamo kwe ki mukugo na sego ga usena mukugo na panga ga usena mukugo na sang hege usena gi cige ka khonkwa u cige ga gi ka gi ukwa u cige ga gi ka gi tsokwa chitkhona ya nga asinga da ya nga khosa Cikkan ayah sengka, dari yang kamat lagi kat cikkan ayah sengka dari yang awi a awi awi cuci sisi lagi. Cikkan pasi ita o kula kula kau cikkan pasi ita akan kula kui wa ita sakui sengka kita nusi o kan asik eh pasi kita pangkat limau si. Kau sih nawa kalau kamu ke asal kamat kau kadang marjuma kau nau amutu afustana kaki kalimano amutu asangai kau sih nake pasi kita pangkat amutu asangai kau sih pasi kau tengah amutu afustan kaki
chike kampasi kago panga kete chike kampasi kago kanga kete chike kampasi kago agunua ola kamu ge thoda kewa chike chike jala sing awa sing hagi kona afu stana kona awa gua kona dan hai tiki kang ing oka ngasi awa sa akwe wa chike ha babe langri kamu ge da chike ita ichila kago thoda kete ne wa chike ngau kamu kui kai hiya jala kama kaya ichila kaji thangu ge ha problema kang kaki agi panga chike ngau kamu kui akwa agi kula kamu kui chike chike ge dia a Aki ini kamu kecik-cik gigi kencing kita awak, kau sana awak, kau yang agi first time kamu kau sana, agi sing kau sana dekat gigi kau kamu, agi sing kau sana dekat gigi kuku kamu, agi sing kau sana dekat gigi jalan kamu kuah, tetapi agi sing kuah kau, uci agi gugur kau, kau tu tak kira cik ngau kamu kau kia, cik ngau kamu kau kia, tapi agi sing cik aku sana kuah, sing cik aku jalan kuah, sing cik he agi tua kuah, namun saya sedingin untuk sawah, sana ikat ram cik heaven school mana yang kita letak untuk main.

0: akusika FM no 107 ngeke niyagadeke mtsasa amtsafite ncindwa ke gecamtsa ke Stephen Green icamtsa ke remember Bethlehem mtsafite ncina mtsasa ke mtsadidi mwa ya ucicwa ke usene khamtsa ke mtsacca mhuma qala ke didi mwa ke usimtsa ncwe qa ncara ke usene qo ncamtsa ke mtsapa simtsa tuto sonte ke tsisi ke ekamtsa wala qa ncwa mtsa mtsa singeke ka ncwa mwa didi mwa mtsa qwa wana qa qo qwa kha ku qa akwa ke usene ncwa qa ncamtsa ke qwe yesi ncwa akwa usike pasika sinceka qwa qwa kha kha ngwa uqa wathi ke pasika nga wa plan dasing deke aplani ema tshwisi ke a tshotsama mane kho ga ram tsasa deke usile mtsotsa ne khang tsaya wa tsike he ka hang wa tsijela singe pasika panga ga tsia wa titima e a ke wona regaro pasa nge ke ka usile nama mane kho wa taka jela khama atitia ema amane kho singa ka usile na taka to khama a tsike kang a ke sing he kho tshwisi se o fa ke first time kho tsima amane ya ga ke usile na fa mane ga ke usile na mana panga ke usile na taka jela khama wan ga kindeki ina khatsiki hi ge ho ina khatsiki campus a sing ya wa titima e a wona tsiki singi a tsiki a pasi a ngong ya a khonwe ke tsim pasi a ngong ngong ke tsikhonwe ke tsi ke tsi ga ke khonwe ke tsi ke ba khane ko tsi ga khon ko am tsima nir ma yang a kon ha ngong am tsima nir ma yang tsa khang ko am tsima nir ma yang tsa khon wa da sing he udeki tsi ga ke ba khane ko tsi ga ke khonwe ko ma kuliti ma ka wa ka jela siko ya khama go kole ntima kang khama o kole ntima kang ka dia go kole ntima kang ka ka sishwa da ang o nga wa khale ma ndo ta o tsela ka wisena wa tsike kang a pasi a sing da irse tsike ya kang ka tsebere irse tsike ka ha panga tsewa a sing u tsiwisi kana of a tsang tsa tsiwisi kana o a go le tsa tsiwisi kana da a sing u de ke tsike kang ka ka khonqo tsike kang ka ka nna tsik khona o tsike ka bhani go a o ta ala dvita tsik khonqi ke tsike ka pasi ka ka o jela khoka tsi tsike ka pasi kang ka ku nna go tsike ka pasi ka ku khonqo tsike ka pasi ka ku khang go ka tsi ka mane go khonqo ka mane go tam go am tsi mani rima yang na go sing nae mo tsi mani rima ya go khonqo go tsi mani rima yang a go tsi anna wa tsikhonqo sa ncike ke tsike ka ke khonqo o tsike ka ke tam go tsike ka wa tsiko ma mtsi planima yang awa tsengom tsi planima yang akhaimna ka wisena ta ka jala khama wan ka wisena ng ta ke sa a tsige hi kanga tsi jala sang ngsing hi tsige wa ka jala sang mpanga ka e hi kanga wa ka jala sang ngkang ka e wa ka jala sang yena ha tsige ya tsibe a wena ka tsiasa ng ha gani ke se o wa ke sing ka tsot jala fa ke sa ke ka tsot jala a pa sang sing ka wisena ke ni ang wa ka wisena ta jala khama ka ang wa ka wisena ta khang ka wisena ang wa ka wisena ta a tsa dawa khosa ka afara awana khosa de ga tsotisa tsikhangwe anisi da wa ngle ke ne tsike he asing ha tsotsi apanga khoka a tsika la jala khama a tsika na to khama wan ka e a kon nga tsikhangwa sa nga tsikhangwe tsikhangwe o da asing tsisi kana da a tomata a khosa toma da a tsala tomata kon nga ra toma da a kha ke ke usi ke kang pa sika panga ka tsi wa tsike he ka khon kwa o tsike kang a plani khoka tsike kang a khil khoka usi kana nge ke ke tsike he ka ka jala sia khon kwa ka to sia khonkwa ka kimsia khonkwa awa ka e a wana tsi fa ke satsi a pasa nge ke ke mtsi manire ma yang a khenwa wa ka wisi ga nom tsi plani ma yang a tsonna ko isina ta ka jara khama tsi ke a seng ko ga ke ke khonkwa sa a fu ko ke ke ke tsotwa a pasa a seng ke ke ni tsi ga mo tsoko na tsi a o tsi ga mo tsoko na tsi da tsi ga na mo tsoko na panga tsa da ma khenwa ke manire ni ma a panga nwa ke manire ni ma khama nwa ke manire ni da seng ke ke ko e ka pasi ga jara khama ga ma wa kuleti mtsi plani ma yang pasi masing nae ngo tsi mtsi plani ma yang pasi makhangon ngo tsi mtsi plani ma yang pasi makhang ngo tsi wa tsi ka ka khong kwa o tsi ka hang asing nae ngo tsi si o a khong ngo tsi si tsi khang ngo tsawana ko ta khang o tsi da market tsa tswa nae khoi ye si tsam ke tsawana ko ngo tsi ye ko e tsang o wa wana khama a tsing e ke pasi tsa a tsa pona tsa ke ko e itseng go seng ya ke ke tsi ke a khang ka tsi ke ko e hita ngwa fustana ke ke tsi ya kanga e ka usika no wa sing hi ti of us a tsing kona kang ang o tsong wa ka usana o ng fustana ke usana sing ke ke ka te maka ng jala a ka te maka ng kanga tsi ka te maka ng pasika panga ka tsi wa tsi ke ka ng a panga nga o tsi ke ka ng o jala ka tsi khe ka tsi ho makere khe khe ka tsi ho jala khe ka tsi ng ka to tsi ge seng go e a se go khama tsi ge seng go ya nguli tawa he a wana ka ke gane ge seng pasa seng ge ne re garando yang a totogu re garando yang a pasa a vardi re garando yang pasa a totu khama na tsi ge he a seng ge jala tsi ge a sa ge jala ko e ya nga ke ga toa wa tsi ge seng ge pasa a totogu na wa ne tsi a kwa vardi re ko ga ne tsi a kwa panga kwa nga ga ne tsi ge kang as a kwa ga ta ge a totu toa sa nga ga na totu to go ga ge gane seng ge seng o totu toa fustana ge gane ge seng a sega kama kwe ke muku ngo ka oto wa chigi sing ke he a asingi kajala of a wana ke kajala a fulu ke kajala a panga ke he kajala wa ko e kang asing hen wa chigi sing a fusta ng kama ka teka pasika kona kenga teka pasika kona singa kwe pasika kona guga kwe ngay ke ke titi ma e he as a wana chigjala sing ngay titi mandwa yang apa si atu to pangangaw titi mandwa yang apa si atu to ojela chigi he asingi kajala chigi aful ke gajala chigi ama ke gajala chigi asingi ke gajala chigi apanga ko no ga wa atung nuwa chi jala hin atung kham chi jala sang atung panga chi jala sang de kana kang ang de ka wisena chigi agulit ka ko ga chigi akham ko ga wa aplania e yang akama ke gajala sang yana yang akama yana yang akham yana yang agulin no yana yang asing de ki ga wa chi jala sang ko e ikana tsamu si asingi ke problema chi agya sasingi kuna a kacau kuangku ada mereka gitu, aku kamu kui, dah asing kayak gini, kacjala siapa, wah kai, aku lah kamu kalian mandor, kacjala siapa, kui, he kang, aku tu mau nak faham kui gengganis, aku kui kengkau sini, aku kui singgau sini, cik siapa nak kanga, akhirnya kamu kui, wah aku stand kamu taki kacjala si, aku kaka tu si, dah cik he magi singkuaga, ucik magi fukuaga. Mengaji kau sih kan akama kama kau jalan kama, kama cikgu kaki zik kau cikgu kaki bukannya kau kaki zik dia kaki ti kamu bukan akama kau, tak kau aku nak ang ya awal lah terawal fula kaki ni, kau jalan si awa akong kau kaki kita mau kau nafas kau kaki cikgu kau, tak kau sih nak ang akanya dek kau kau cikgu cikgu jalan sang, kau muka dia kau eh, iwa problem aku nak dia kau eh, iwa kui kau nak dia kau eh, itu ang dia kau eh cawa, kau sih nak ang atu dia kau eh, yang afur kaki ni, kau kama atu mau kau kajala kama gya kwa kapasi kama gya kwa kato wachike kang asingi ka wachijala sansing kiki ka kanga asingi kika panga ka asingi kika ka utuwa ka wachike kanga chow kwa nga kiki ka kawisigana amane kwa kaya tika plani ato kama kwa wachike pasika msasingi kwa kawisika imsa ngwatu afustan kama kawisika imsa twitter afustan kama kite imsa kriko kwa hee kajala msa waplani ya ea pasi ya msasimu waplani ya anga pasi ya msapanganwa hikiki kawisisi kandu wama amani kwa singa haka amani kwa kamaka amani kwa kamaka kawisisi kandu wa ama kirehe chika ee hika hang hajala ama kirehe chika hika hang kawa hikiki plani ya ndo ya chao nga manira ndo wa chao nga mtu kisa kikwa mchatoin kwa hika wawa ke ee anga singta wa chika anga gya hafulensi wa chika hii kwa jala chika kuya chika kwa tuwa msasingi kawa chika hika hang teni kwa hale mawa ee chika nguwa au kuya atuwa cakap singgi kolakang kawat cikit ni kan ngawa he kacuan ngawa ke kacuan jala wan atuh taful begini ko e he pasi masing he kama cikit ko e pasi mahustan kama kuat cikit he kacui kuat kuat dah kaki tiak kama kui dah cikit kau tiak ya manira e magi singgi ko manira e macam ngawa yang macui wana kama kau manira e magi planet aga yang udah macui sing he kau sana kacui tu kama mi wah cikit pasi macam singgi kan kamu sisi asal kama kui kui dah margi kalima e cikgu singkang kodan, cikgu singkang kodan, atau kodan jala, kodan kama. Agaklah sih kama aku gigi cikgu, aku singkika asalaga. Tak guma guna uang hidup kini, cikgu hekang kakuan kau, cikgu hekaki bahani kau, cikgu angkang kau kak angka dah kafir bidrawa. Aful ke dekawa kafir bidra, aful ke dekawa jala kama. Tak usah nawa aku hekang asing hekama cikgu sing, apa ngak kama cikgu sing yang kama kini, kak ngua cing egang, akam cing egang, amutu. Giku eh ajala kama giku eh ati gising atua giku eh ti gising kama watige he kana ti twa aginno kana ti twa asing ya yake kanusi o kan asi otike kan kapaka kapasi ko ga pangakwa watike kan akam ko ga manirena yang atsonga manirena yang agulinna manirena yang alung sanga manir yang apangano usina kanda ki tige he asing ko ga otige afu ko ga ya chok aga kamutu atu kwa chigi kang amake ka dzala kwa atoko tike asinga ka dzala kwa amake tsingindwa kang atsamwa manera ndo tikusina musa titi maka uqeqwa ntsala gonto kuma qala musa sika maqeqwa ntsamwa samza kwa ta atsamwa qala samza kitarancana ke tsamza awa miles asimwa ta tsamza awa hold me in the dark
1: enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints.ccc@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints.ccc@ikasa.org.za.